Mini makwana ma okona se famana oba ne nyuma obebo bia sesa Royal lady dada wenya ngro no Mr. Mimi makome mu atade mi de jo